akatekisa anga vhashwa na Dionys na Andries. Satana ni kombela u hlayisela vona vatama va vakoho ta pfuneka.

Mixed Telemachone Kuala Mintiria Radio Mozambique Emissor Provincial ya Gaza. Allo e wona nkarri wa kuva itsama la kurila, nkarri wa kutsama ku sola sola, nkarri wa kutsama ku tikhala. Nkarri wa kuva mpela hi londzola utivile le ingana lona hi kuva hi endla xanchumu. A swi vuririsu xe na majangana xi hlayisa sweswo, xi le kula ku endla nchumu leswaku u ta kuma nchumu, loko u nga endli nchumu u nga ta kuma nchumu. Kutani nkarri lowu pfuxani vapfana va le vala. Loko va nge se na pfula mugoqo va fanele ku va va sungula hi ku swiyela swiyela. Va fanele ku va va cukacuka leswaku a swi va va swi tshamisekile kumbe a swi tshamisekanga. Va lunghisalunghisa swipinyoza, va lunghisalunghisa mudidla leswaku la kaya ku tshama ku basile, va tlhela ni nsila ya kona va hi celela. A wu basisi hi lona le nga la nkoka hi ntamu swinene. Lowu i nkarhi wa ku va vatsongwani va vuyela lomuya ka ku wisa ndzhaku ka loko va ta va va nghene ku xwela xikolweni hikwala ka tindhambi ta Janeiro na Mars. Kutani ke va nga ta hlwela swinene na va le a ku humuleni, hikokwalaho mabuku va fanele ku va va le kusuhi swinene na wona.

5 horas 34 minutos lawa ve mavonele ya ndota le ilu kuya hanya vutongwini mikarhini leya ha swilo swa bava swa karata entamu swinene kambe ku ni ku cinca kukulu ka vamamani hikokwalaho mfumo wu endlaka hinkwaswo leswaku vamamani va kuma ku seketeliwa ngopfungopfu lava va ku xavisaxavisa lomo bazara nyan'waka va tibumba swinene hi fundu leyi dyiwaka empodera mfumo vulisa swoswo li vamamani a va fambe va ya teka mali va ta endla swibubutela swinene va ta xavisa matsavu va ya lomuka ku hodahoda hikokwalaho ha va khensa vamamani lava va gingirikaka va hlayisa mindyangu ya vona u kuma swaku hey van'wani va bava nkarhi lowu se va pimisaku va ya qawula

Hi ta teka lienzo na ikongoma shifunza nkulu inyambane kola shimanza nyongene le swadrupina le mashish la nengata kuhleta na kulore antiru avlino antoni kuva a itelani manyawu mailana naka kumbe mangata ilana kari nkangulu unga tasungula kunga lakala ikinzo ora jilana asosiasao nchiportiba wale vila nkulu afale kuva apima mintamu inta wa wabola wa ferroviario di nakala ferroviario di nakala i kawalo kumeka ka xifundza nkulu Nampula loko hi vulavula hi Nampula hileswaku association sportiva wa level nkulu lwi masiku nyana ndzhaku a yamukelela a tlhela swi kota ku va a humelela a mahlweni ka ferroviario di Nampula ama bola manaro ya kukala yangulu a hi tivi ke ku nyamuntlha swi ta fambisa xisoso Avelino hi loyi nga ta mu kwehletaka ku nga le khari ka ringana 14 minutos 54

Legia Yamaha leja kukilisa bola kwa beli wake wa ferroviari wana kala hikuva kama inga nyimisiwa iwa inavona 30 minutos 0 ADV 0 ferroviari wana kala Emanuel angani bola abili kusuana nyiketa central muhate central muhate balaga yaka Ivan Tropa chukisa chulula yaka mani yaka Useni Useni anga hunzi lao ngana papsidi mahichi hoshu bola ilumbaka wa ferroviari Ivan Tropa angala kusuana ka bola vai na kulori vai fikele asuka na inao kuwe a bola ibiwa he muhate defesa central skipa cha numero 30 kama kake abili bola nyiketa Ivan Tropa chula liniana la vetela litus litu amkela bola ala wako mnyiketa kumili Amini Amini ateka nyiketa Yudi Yudi abala wa Jacob anga chikele kuchikela Pashela Susa la yani ya huma lansamento ilumbaka wa ferroviari wana kala kelo gachi baba kota mavikela ya ADV he Amini angani bola achukumetili bola nyiketa loi Jacob Jacob valeu he Pashela ahumele la Pashela la yani Ingwan lançamento ilo maquilava ferroviário na cala. E a mini angani bola e tlong sala ku chikumetela. Va fikele vai na kulori. A kolo ita kansa to hamba yi leyo. Ya ka litus la kusuan. Litu ya kelsa ka amini. Amini aba bola nyiketa yudi. Yudi amkela bola. Ala wako mnyiketa angam kumi. Wila kuna chumu kula mchai wa ptule. Kumili bola imange lui. Yudi a bola ilo mbaka wa asociação desportiva de Vilankulu. E kikitu angani bola la yani. Icho silo imucha ya butula. Aba bola nengwa chibaba. Itale nchine nene kungana meza. Meza mkela. Ala wako mnyiketa vale wa Ivan Tropa. Ako mil Milton. Milton anyiketa papsidi. Papsidi ya aku ina. Fula mela kwaze. Apeta bola la yani papsidi. Vateka abila ferroviari. Useni. Inani chance ya kulansara ataki Useni. Anga hunzi launga na papsidi. Atekili bola loyo Milton. Milton amkela bola. Ala wako mnyiketa kumili skaba la kusuani. Skaba abaya pambini ka Kikito. Kikito amkela bola. Apeta pambini. Lavetela mani kwale. Kwale amkele bola. Ajika uya luza vateka bila ferroviario dinakala. Ivan Tropa yangan bola. Abili yaka yudi. Yudi akelsa ka Ivan Tropa. Ivan Tropa ni bola kale vala ene. Ferroviario dinakala la vakuhuma. Anga homi chumi bola ina Milton. Milton nyiketa meza. Meza peta la kungana kwale. Kwale akuma bola. Agingima. Ala wako mnyiketa. Akumili manle niana. Anga honi munu kumelala litus ateka bola. Ani bola litus kunichi hoshi mchabitula chitika jubeliwa a bola na Dario Melo Dario Melo aba bola yaka lui Amini Amini akumili bola chukisa kantoa mkuruzamenti ya Amini kumelela skaba susa la yani yaka Kikito bola Kikito abele kusona nyiketa Pashela Pashela nyiketa skaba skaba kelsa ka Kikito Kikito asusa makunu yaka mani bola yaka Mario anga chikele kuchikela Amini aumesa lansamento ilumbakawa wa asociação deportiva de Vilankulu E Kikito atuwe achikumete la bola. Na chusiwe mchayo abitula. Awachiki komba 34 minutos. Chikava cha kusangula cha kakanu. 0-0 kali wale machichi. Kikito achule li bola. Yaka manika muhati. Muhati aba bola. Ikloku yaka Amini. Amini achulula ya pambini. Lawe tala Jacob. Anga chikele. Kuchikela Kikito asusa. Yaka Yudi. Yudi agunya kwazi. Yaka lui Amini. Amini akilisa ka Yudi. Yudi amana bela. Luza watikili. Pashela. Anyiketa Milton. Atensawa deve. He meza angani bola. Atakuini la kuhunza langa na Ivan Tropa. Atenga hunzi. Gingima. Uya peta bola ka Milton. Milton akumili bola. Pimisa. Afikele vai na klura. Anyiketa papsidio sinzako. Papsidio akilisa ka Milton. Milton aba bola. Anyiketa kwale kunichi hoshu la yani. Mucha putule la yuza chumu. Ne? Kunichi hoshu vela. A bola ilumbaka wa asociação desportiva de Vilankulu. Na wache aqui komba 35 minutos e kume ta salile kukachigava lechi cha kusangula cha kakanu ahandu wahe 0 ferroviario wanakala 0 ferroviario wanakala apinda 0 asociação desportiva de Vilankulu e Dilson tikipa cha numuru 17 angani bola achusilu imuchai waptula itakuini Dilson Layan ila waku mnyiketa angamkum kongo maka grande área, abili bola, Dilson Natão, Manuel, kumelela Manuel mkome wakawa wa ferroviari wa nakala koma bola lai kami kunichi hoshu, kula mchai wapitula, ukela unyima kulori, wapulu unza layani, Manuel, ikomeli rui makaringi, tawe kunga hekali vangena wadahi vawone la mkome wakawa
wa ferroviari wanakala.

0: Britana mbampepa la kuna chum pateka bola ba levantar Moçambique apeta la kubeka kamani kubeka João João Lintuin apeta kwine Nyampule apa bola mfuma ulu la famba lena Kasiko raga mpelo wa Etiópia wateka bola lena apeta la kubeka kamani Biami kapitão Agu Lintuin ali yaka humer watema lena ishoko basinti sa babelo wa Moçambique Agu Lintuin Alan Alan akwa lungisa ntlango apeta kula steya kumchoma pambini steya chovile kunene kasi lui anga ranga fika mpelo wa Ethiopia hikuwa shuvula kuve pola litachi kumeteliwa hiva mpelo wa Ethiopia 32 minutos 0 Moçambique 1 Ethiopia achi kumeta pola lushor akuli nti liaka mani liaka biam akuli nti biam kumshana lipeta ka lushor lushor anga fika anga kuse nkwa shuvula kubritane nkwa shulena kuve niku choviwa kaa mubeli Wanta wa Ethiopia Amir Amir Smith Wilayana Tangu nyima 33 minutos 1 Ethiopia 0 Moçambique Kambe Inzil wama vivo mpela Au fisi Au usa
1: Neku
0: Basink
1: Azufanyi na lezwe Zingawa la lezwe kuhu Zingaecha na mabela lina kona Niti mabalete tahombe
0: Sona Sabela Kuchola ya nakatsoko kuve Siti lula misa Nikuve si Veka ngondwe nilisa kusifana kuve su umelela Kambe Haivu niku ambana luku Hichuka mabelele Ni Timamba li tahombe
1: Nizona Ina loe anga hea mira anubiwa ashaya hebola
0: kunene amiri ilweke ya kumeka katsamila ene kusa a biwili lene hebola kambe si patana nukuve sili santango kusa nkarlo kunyime waka a mashungu la wa Moçambique ataka na wana mapumbeka seva zama kuve mapumba mashungu wa Moçambique Shulula mili amira ta humanyana katongu vata tlangene Vata chikumetela bola mpompe pata mela bola lena 34 minutos Ateka bola kumea posela mbelu wa Moçambique Aliveka lena kumeka kamani Kumeka ka Diego Ahuma lena isi antongo fnene Yaka nyampule Bahuma isi antoko fnene man kilo makan pola pirush Pirush aku lintu yana Alan pambin kaena Kusala tlero kaena Alan aku yin Loko aku mana Alan na stay Mtangu aku tsakisa fnene Liaka man liaka Diego Pelembe Mwana wa Dominguez Apeta pola kasa Swa afika nga mpela Swa afika nga kusapsu kame Ami ningedi ya Tadesi Alula misa pola leana Kuveta lo zashkatisa papole mfuma ulu tatesi Imbankeru wa ranga kalera likuma Mbelu wa nta wa Moçambique Kuli ntui maragunya mbelu wa Ethiopia Vata chukumetela mbelu wa Moçambique Imbankeru wa fumbaka kwa teka pola kukumetela Alan Alan akuli ntui Anga hitin kama Apeta queen Apeta lo kumeka kamani Julius Julio Akuini Julio Unga shweli Julio Anga shweli anga kunene Apeta laka Pirish Pirish akuli ntui Shanta mko psinene Kuya mkela man Kuya mkela mbeli Mpeli Nyampule Bafamba lena Wazama ukangela lena Mankelo angan pola lena Mpeli wanta Moçambique Shanta kufinata kangela Shantwile Aguini Unga shweli fana Peta pola shanta kufinene Bafamba Kamkela Tadesi Aha Tadesi ngishi hawani mpela Aya mkela Akwela shtezi Usungula tula teka bola Mahuma mpeli wanta wa Moçambique Bakuyini keva papola ichafambini Moçambique lwe kat komba ke unena kulukumba sinene kasi lishishi tsanza kampela ikuve hi sinza veta kasi mabelela kusaseka hi yendla hinkwaswo leswi swi endlaka ka kuve hi nga kuma hanzu unene loko hi chukisisa hi letela na ka 10% hi vula leswaku hi ni 10% leti ti yenela ka kuve hi li lava hi beleke ku enela kasi kocha tanzela kuve hi endla a golo Bahuma babeli ba Ethiopia shanta ngop shinene sini atlela vala babeli ya shinene aku yindlela kuna vambiri vanharu vateka bola vatekanga

saka na hina mwingiselo kuranzeka. Diego Pelembe alikuma bola na aliamkela kapakani, aliamkela nkaro kwenela ako kashipakaza shikuru kuma zinene asinza veta mabalizeni ya tandasi akonyeta ahume pisila yodumwa. Mozambique 1 Ethiopia 1. Armindo Masingi ile sikomba ku swa tsembisa mpela yani miloro isinyingi leswi hinga swi endlaka eka mintlangu leyi ku fika no mulost ile koteke kube yendla goal nakona Ethiopia yendli goal ka baliza loliya. Ya tsema na hina leswaku a swi fanele ku va hendla golo ka lo balizeleliya. Van'we vabeli va tlawa Mozambique va ni mahlungu mpela se swi pfukile va n'wi yinikela yena vatsema vabeli va Ethiopia nkarhi wa ka yena yena va ta hlantswela la yena emanikeliwa nga ta kuma nibolo la yena ta zama ku yini ku kanganyisa hi mubeli Tinasa Zefa ku yini a zama ku kanganyisa la yena va teka vabeli va ntlawa Mozambique nkarhi wutsongo kusa wa ha sindzisa mbeli wa Ethiopia kambe na yena we nkarhi wutsongo kusa a ku huma mbeli wa ntlawa Mozambique va kava la yena hinkwaswo swi va huma exihanta va tlulandzisa tungu yimisa kampo emanikeliwa kuma ka nibolo la yena mbelweni hi mubeli Juliasa peta pole xantla ngopfu swinene ku hina ha peta laha kumeka ka mani kumeka ka mpeli lweyi wa ntlawa wa Ethiopia va tsema hi nkarhi wa kuenela emanikeliwa nga ta huma layana hi mupeli wa Ethiopia xexantsa ku kidusa ku yini a peta xantla ngopfu swinene kumeka ka luxurru a ku yini ke luxurru kasa hi vula leswaku i kudus a famba layana a teka mpeli wa Mozambique a mchove katla mpompepa swilondzisile hi nkarhi wa kuenela ku Rosoko ikusa kulava kulonzwa xikatiso swi mbaka ntlawa wa Mozambique. Mozambique lwe ka humelela ka kufika no mulo kushana ringana ka ntlangu a endli golo Diego Pelembe mwana wa hlampi na yena we hlampi a kuki mkulu vanyo ko enela bola le nghena mikokeni ali kana kana nga mpela mikoka itseka tseka mikoka ipumela emanikeli vanga tlonza xikatiso imbelwe Pascual Miyambo anyimekile la yena Miyambo akuyina tlakusa voka gola vana kulora kulula mani ata famba layana koka mkulu vanyenge se koka papola mpomaulu ali peta ka sitelweni la kumeka ka mani kumeka ka mubele Florinaldo Florinaldo a papola layana mpomaulu azama kukanganyisa layana kasi tandasi wa ivona nguza rinemuka layana wa bola lia luze kumbula kumbola la paliza lomba ka ntlawa wa Mozambique kumshana wa Ethiopia vula leswo ikusase wenye ukeriwe kusela ku Mozambique atuna pambeni kuve ayendla hinkwaswo leswi nga ta fanela. Tandasa nyimeka ni bola ahlahlandza kwa tlungi hinkwaswo ri hlaza swa ku pfumela a ta ku yini ke la Tandasa papola mpfuma wulu a ta ku yini ke la yena mapeli a ta huma la yena Tandasa papola mpfuma wulu imanikelo a rhanga ka fika la yena mpeli wa ntlawa wa Mozambique a kangela la yena hume xihantla ngopfu swinene va ta zava ku hlantswa la yena imanikelo a humaka hi mupeli mupeli lweyi Florinaldo a hlantswa ku sungula a ku yini la yena Florinaldo anga fikanga la yena kambe wa sindzisa a kombela ku pfunisiwa kasi la yena azama kumbe ya papola ku veleta humaka kona kasi a nga swi kotanga kusa ku rhanga mpeli wa ntlawa wa Ethiopia papola la yena pexi rendzi li huma seniyana kasi laha yamukeliwa swi fanele leswaku u ta cukumetela mandibeli wa ntlawa wa Mozambique hi xihantla ngopfu swinene emanikelo a fambaka ku va ya cukumetela bola hi mubayi ata famba la yena kasi bola le ntsendzeleni ma famba la yena emanikelo a humaka nibola xantla ngopfu swinene lweyi pakani pakani ku lonti a zama ku huma la yena a ta sindzisa a ku yini ke a peta la kumeka ka mani kumeka ka mpeli wa ntlawa wa Mozambique wa sindzisa la yena kasi hi laha hi kumeka ka kona tin'wani tihlayita hi kanganyisa yena katsongo kambe hi zama ku hinkwaswo kuve hi leswi endlekaka emanikelo wa makanibola la yena mbeli lweyi nyampuljunu la papola mpfuma wula koni la yena a ta sindzisa ka ndzendzelo kuma kuma ku chavisa a ta famba la yena kona nchumu emanikelo a sindzisaka la yena mpeli wa ntlawa Mozambique va nga ta cukumetela bola cukumetela xihantla ngopfu swinene se ma pfukile mahlongo mpela va zama ku huma la yena koka xipalakatsa xipola leya luza koka mkuluvanya bola leya luza hinkwaswo vula swaku bola la baliza lomba ka Ethiopia a nga ha tlangi Ethiopia va swi vona na yena swaku vuchumu se hi leyi yi vukarhataka mpela amchumele mkarataka ba huma lana mapeli manikelwa sindzisaka lana mpeli we hume rume ra peta pola xantla ngopfu swinene kasi a chelisa la kumeka ka mani kumeka ka Jonas ba huma lana mapeli va sala ku kangela mapeli va ntlawa wa Ethiopia kuna nchumu
kambe leyo va tshama ku lunghisa ntlangu famba mapeli lana wa Mosambiki makana tsema bola va huma mapeli va ntlangu Mosambiki tshuka Mosambiki lowu a nga ta huma hi xantlangu swinene tlhelela mapeli leya swinene kasi a vula fumiya xibapa xantlangu sungula xantlangu mbirhi Diego a peta kwini a peta ka muganga wo kala munhu kambe wa ha hlongola layana na tuloriwa yena Nyampuli Nyampuli Junior va nga ha fikanga va teka mapeli va ntlangu wa Ethiopia hi humi ra nga ha tshama ku huma pfala la Diego va hlantswela xantlangu sungula xantlangu mbirhi mbompepola ku ni xikhatisa hayayayi xi sungulile Mosambiki lwesi a sungulaka ku va tikomba swa ku mpela hi yena loko o endlisa xileswi o simama endlisa xileswi hi nga va hi vula xo karhi hi nga va hi vula xo karhi mpela ka ntlangu lowu mbompepola yena a yi tlakusa a khadi a bulisana na mutlhokanyisi wa Ethiopia ku ni ku cinca ka mabeli va ntlangu wa Ethiopia ku ni ku cinca ka mabeli ga cukisisa swa ku i mani ke loyi a humaka ku nyikiwile kartown vermelho amarelo ya vula leswi ka mutlhokanyisi ku nghena Sharif ku huma Nyampuli ku nghena nakona Saif Dini kasi ya cukisisa lana a cincisaka xiswona ko ka nyimela kumbe ku hetisiwa ku cinca ka mabeli kasi a hi ku huma Nyampfuli Nyampfuli wa Mosambiki hi vulavula hi numero 11 Amir wa Ethiopia lwe a humaka a undaweni bya yena ku nghena Zelan Duk ku cinca ka mabeli loko ku endliwaka hi ntlawa wa Ethiopia va bampe pfal karhi va lulamisela layana ku tiva swaku matshamele wahi nakona ku nghenile Saifedin Kedir Saifedin Kedir lwe na yena wa ngheneke kasi a ntlangu wu ta ya mahlweni hi lowu nga ta va u yisiwa mahlweni va huma layena vabeli manikele va nga ta huma ni bola layena ntlawa wa Mosambiki João João a ta huma ni bola layena sapola la baliza a ta huma ni bola João layena a ku yini kele a peta bola xa ntlangu ngopfu swinene kongo va fambeni va gunya nhloko layena va tsama ku sindzisa ta tiritana layena na mani ni mobeli lweyi i mobaya zama ku huma layana kasi a tekile mbeli wa ntlawa wa Ethiopia a teka bola mbeli wa ntlawa wa Ethiopia layana zama ku huma layana ku yini va zama ku kangela peta bola xa ntlangu ngopfu swinene a sindzisa layana hi ku swi hinkwaswo lomu ntlawa wa Mosambiki sa bola liya banu na mun'we wa ntlawa wa Mosambiki ma humexa ntlangu ngopfu swinene mabeli wa ntlawa wa Mosambiki mumalakana João João Guardarete a ku yini layana a hlantswa peta ka mani a peta ka na kulori wa yena layana i Pirish a huma layana kasi va tsela mabeli va ntlawa wa Ethiopia va tsela mabeli va ntlawa wa Ethiopia va pipiritana layana va londzo vota ku ve va ta kota ku tsukumetela bola va londzo vota ku ve va tsukumetela bola layana tsukumetela bola mbeli va ntlawa wa Ethiopia li gonyiwa layana hi Pascual Miyambo a gunya bola Pascual Miyambo cartão o único aqui Pascual Miyambo cartão amarelo o único aqui Pascual Miyambo aqui em Kelena a uma Lena só ali Pascual Miyambo come bola evoco manikele va nga ta loku huma layena ni bola layena wa ntlawa wa Ethiopia Zelan wa haliku nghena swoswi lweyi Zelan Duk a ku yini ke
akuyini ke Zelan Duku anyimekile nyimela kumbe achusiwa mpapepo layana nyimela kumbe achusiwa abapola Zelan Duku makunya mpuzawa kuma pila ntawa Musambiki Markelway Diego peta pole shantoko pfinene vatsima ku huma nyampula akuyini akanganyisela layana atapeta layana tshuka nyampula atafamba pete shantoko pfinene la kuma kakamanya kumbeka ka Alan Alan vambiri vanharhu a nga swi koti ku ndlula layana a hlota matindlela bola liya lusa bola ya lusa nkwasunula ku bola li ta va lapaliza lomu maka ntla wa Ethiopia Markel va nga ta huma tandayesa ta ku yini bola mpfumawulo bola liko le hampfukeni kasi nkwasunula kumbe ku cukumetela bola kulu maka ntla wa Mosambiki Markel va nga ta cukumetela bola layana Alan a cukumetela bola xi antaku swinene a peta ku yini a peta la kumbeka ka mani kumbeka ka Julius apeta ka Diego kwa kuyini apeta ka mani apeta xandla ngopfu swinene loko kumaka ka Florinaldo aku liyini a tlhelisa leya ndzhaku kasi vatsema vabeli va ntlawa wa Ethiopia swi tlhela swi ya ka mani swi ya ka mupeli Julius aku leyi ntwini apeta xandla ngopfu swinene li famba ka mani famba ka mupeli lweyi pakani aku leyi ntwini a famba liya panuna mun'we wa ntlawa wa Ethiopia Mosambiki a sungula ku tlakula ntlangu aku yini ke layana liya bomuwanula wa Ethiopia fanele ku cukumetela bola ntlawa Mosambiki va cukumetela xi ntaku swinene mani kuloyi alana cukumetela bola famba laya ka mani ka mupeli Julius kasi a nga fikanga basi ntiso apeta azefa yena kapitan wa ntlawa wa Ethiopia ndzhaku ka kuve ku humele kapitan Biam ina hi maputu gazi na nyambani ya khensa kuve mpatsana ka mintlhovo leyi ya rati Mosambiki lana xaxametela ka letielana ka ni mintlangu leyi lana ke Mosambiki a ringana ka ni ntlawa wa Ethiopia i bola lin'we va huma layana vabeli Markel va tlhamukela ka bola xiwan'wu cukumela bola xi handlaku swinene papola mpfumawulo laya mpfukeni intonzeto ka mesa kampu va famba layana vabeli Markel va nga ta famba layana i mbeli wa Ethiopia lweyi a londzovoteka kuve a lungisa ntlangu li tlhelela ka mani leya ka mbeli lweyi i Zelan Duku aku liyini aku le ntwini a hlantswela layana ku famba mbeli wa Mosambiki mbampepo la ku na ncumba ba bola swa ku ya koseno mbampepo layana se aloku ni xikhatisi layana ku xibuba xijekani aloku xikhatisi lumaka ntla wa Ethiopia va ku yini ke layana va teteka bola layana kuve va lundza xikhatisi Markel va famba kuve a lundza bola layana Markel va hambaka layana i mupeli lweyi i mupeli lweyi a londzaka xikhatisi xa Ethiopia kasi hinkwaswo swi vula leswaku Mosambiki lwa kongomaka pambeni na tlakula ntlangu a famba vabeli va Ethiopia layana va zama ku kangela layana hume xi handla ngopfu swinene a ku yini ke layana ku na nchumu palani vafana palani lweyo va swi kota ku pala nkarhi wa ku enela mpela bola li lomba Ethiopia kumbe bola la khona Ethiopia lweyi sangani xihantla ngopfu swinene a hume xihantla a peta layana ku ni vambirhi layana va pfalaka va mbeli wa Mosambiki a pfala va ku yini ke a pfala layana mbeli wa ntlawa wa Mosambiki layana kasi wa Ethiopia yi vula leswo hi lava kumaka na vabela bola li tlhelela ka tandesa ku yini a nyimeka layana a zama ku yini a zama ku lulamisa ntlangu a peta sinyaka kumeka ka mani kumeka na to rena zefa a ku yini ke layana hume mpfumawulo bola ni ndlula ndzhaku ka mesa kampu Markel va famba ka kunya bola enhloko layana mpeli wa ntlawa wa Mosambiki mani ke hi pirixa zama ku huma hinkwaswo vula leswaku ku ni xikhatisi swi lumaka ntlawa wa Ethiopia nkakwi leswo mbampepo a vulaka swona ka nati a vula swaku Mosambiki a humaka va huma mpeli wa ntlawa wa Mosambiki Markel va humaka ni bola leyi tlhelo xinado a peta bola xi ndlangu swinene va tshama ku yini ku kangela layana a hlantswela kasi va fikanga ku rhanga mpeli wa Ethiopia va teki bola cuka Mosambiki a ta famba Mosambiki a hlantswa ku sungula a ta huma layana liya ka Diego a peta se ni ya telweni ku rhanga ka bola leyi nga fiki mpela Diego mpela a zama ku huma laya bola yi la huma etlhelweni fanele kumbe va cukumetela vabeli va ntlawa wa Ethiopia ina rati Mosambiki tsonga ra tiko maputu gaza na nyambani hi karhi hi eleketa ntlangu lowu wa ma-playoff ya swifanyani swa hina ku ni ku nyimanyana katsongo kuve ku ya phuziwa mati vaphuziwa mati hikusa swi fanela ku ve
swilandziwa hi laha ku laveka kona ku ve ku tsutsumetiwa a mikolo ku nyikiwa ntsena minete yitsongo kumbexana minete yin'we leyi landziwaka kuve ku phuziwa mati

Chukumetela bola ka Ethiopia. Mtlangu ta sungula mpela chukumetela bola bile va Ethiopia. Akuyenikele na mpelwe Rashadi. Rashadi yena ka humala yana. Atsema va bile va tawa Mosambiki. Ke hlayo ta hikanganyisanyana katsongo hi laha kumekaka hi tshamele kona. Kambe hinkwaswo hi tshama ku heleketela ku laveka kona. Va humala yena mapeli manike lwa humaka la yena mpeli wa ntlawa Mosambiki la yena vakanyisana mpeli wa Ethiopia manike hi Pirish. Pirish ya kule ntwini. Va tsema bola la yena manike. Hi mupeli wa ntlawa wa Ethiopia tshamaka ku huma la yena xihantla ngopfu swinene tshama ku kanganyisa la yena va pfala mapeli wa ntlawa Mosambiki va kokovisana. Wa mpepa le kuna yini ale ku xikatiswa enhleni ka ntlawa wa mpeli wa Mosambiki hinkwaswo kumba Mosambiki. Mosambiki. Ethiopia. Golo la Ethiopia le ntoka ka xiyenge xa ku sungula. Hi Homer. Kasi golo la Mosambiki le ntoka ka xiyenge xa vumbirhi. Hi Diego Pelembe. Va huma vapeli va Mosambiki bola ndzilonisa toka nesa kampu va kwinya nhloko vapeli va Ethiopia leswi lava zama ku tsema switshila swa ka mpeli wa Mosambiki manikelo ya Nyampulo. Nyampulo ya peta bola xihantla ngopfu swinene a kangela Semiana manikelo ya kumekaka Semiana i Alan. Alan vambirhi vanharhu a ku yini a hlantwile kunene a rhetemuka kambe wa ha swi kota ku veya kuma bola a sizaveka layana kumekaka mani kumekaka mbele stay stay ya ku yini a ku le ntwini va famba layana a pa bola lweyi i mupeli Pakani kasi bola liya banuna mun'we wa ntlawa wa Ethiopia liya gama ku wela ha mavokweni ya Tandesi. Tandesi a ku yini laya na huma xihantla ngopfu swinene kasi bola liya minengeni ya vapeli va Ethiopia imatikelo va humaka bola hi Rashadi a ku le ntwini kasi va rhanga va huma mapeli wa Mosambiki a kangela hlantswa ku sungula hlantswa wumbirhi wa famba layana yi hala na lani peta bola layana kasi va tsema vapeli va ntlawa wa Ethiopia va sindzisa layana ku ve va huma teka mpeli wa Mosambiki azama ku khona ta ku yini layana hlantswa ku sungula va pepa linadi hinkwaswo bola la balize kusa bola se ya luzekile seriyana a yi fambeni mafana a yi fambeni a endleni ku hinkwaswo ku ve mihandzu ya ntlangu lowu u hi pfuna hi laha ku lavakaka kona apa bola layana tatesa ku yini a huma layana a huma Tandesi bola liya luze hinkwaswo lomba ntlawa wa Ethiopia ku ve va cukumetela Lushori yena a nga ta va ya cukumetela a cukumetela bola layana a zama ku huma kasi hinkwaswo ha lomba Ethiopia va cukumetela vapeli va ntlawa wa Ethiopia va tsema vapeli va ntlawa wa Mosambiki hetisele basketi layana bola liya luze a tlhela va cukumetela vapeli va ntlawa wa Ethiopia. Cukumetela hinkwaswo ya mavokweni ya Joane. A teka bola ba hi mpfumawulo ndzi lwandzisa ta kumesa kampu va famba layana vapeli manikelo va hlongolaka layana a ntlawa wa Mosambiki a nga fikangi se hinkwaswo swa wena mandeni ya Tandesi eka guarda redi wa ntlawa wa Ethiopia eli Diego lwa nga hlongola layana va sindzisa vapeli va Ethiopia mupfaleni lweyo a ku yini ke lweyo a rhanga Joao a ba xibakela bola va sindzisa layana kumbe va pfala a tsema layana mpeli wa Mosambiki va sindzisa layana kasi ku ni mpeli lweyi wa Mosambiki a sulumanyaka layana a ba bola xibakela layana Joao kumbe hi huluka layana Pirs lweyi a sulumanyaka layana a sulumanya layana mpepa tshinele kusuhi kumbe a hlalela hi laha ku lavekaka kona Mosambiki lwa ringanaka ni Ethiopia ka maplay off ya ntlangu lowu endlekaka laha na Rabat ku ni vapeli va Mosambiki lava se na vona va ngaku va ka casement va kona laha se va lulameka ve va ta kaser a ku yini ke layana a ta huma layana mpeli kambe kani ku doka dyekusana layana kusa thokanyisi lwa khulumaka na Captain Diego Pelembe

0: ka kuma tshamela hi lawa ma lulameke ku ve tiri xa ya mahlweni kambe nga ku swi lulamile hinkwaswo swi ndlulile mpela swiwan'we ni bola a petela a kumeka ka mani kumeka ka mubele Pasquale Muyamba huma la yena pete xihantla ngopfu swinene a zama ku sindzaveta mubampepale nata swi lomba Ethiopia Ethiopia huma hi xihantla ngopfu swinene la kumeka ka mani a zefa zefa ku yini a zama ku kanganyisela kasi ku rhanga mani ku rhanga mupele Diego Pelembe a ni vambirhi vanharhu Diego a hlantswa ku sungula a humile la yena a phonyomoka wa famba Diego a ku yini a khona khona Diego a lava ku nganga humanyana a xikatisa a nga swi kotanga hinkwaswo lomba ntlawa wa Ethiopia Ethiopia huma ka nitandasitandasa peta bola xihantla ku nakeka swo ra ku le ntweni a zama ku hlantsweleka la yena a ku tsutsuma phambeni a cuka ndzhato ku yimesa kampo va ta famba la yena vapeli marikelo a nga ta huma ni bola la yena mpeli loyi wa ntlawa wa Ethiopia a zama ku yini ku kanganyisela la yena kasi ku rhanga mani ku rhanga mupeli loyi wa Mozambique a humaka ni bola cuka Mozambique a huma ni bola va zama ku huma la yena manikeli wa nga ni bola la yena i mupeli mupeli wa Mozambique va humaka ni bola i Flores Naldo a zama ku huma la yena a zama ku hlantswela la yena a ku na nchumu vatekeli vapeli va ntlawa wa Ethiopia va huma vapeli va Ethiopia manikeli wa humaka ni bola Rached Rached a ku le ntweni a sisaveta sina phambeni kumeka ka mani kumeka ka mupeli i Lushoro va zama ku famba a pfaletela la yena mupeli wa Mozambique bola liya luza swi lava ku cumetela ka bola ku ti nga luma mutlawa wa Mozambique a cikumetele hi xihantla ngopfu swinene mupeli wa Mozambique mubayi cikumetela hi xihantla ngopfu swinene mubayi kasi bampepateya swi tshamisekanga Florisinaldo a teka bola a ta cikumetela Florisinaldo a cikumetela hi xihantla ngopfu swinene aliya ka mani ka mubayi mubayi a lihlayisaka Florisinaldo kasi a va swi kota kumbe va londzote la ku lavaka kona bola la baliza lilombaka ntlawa wa Ethiopia Ethiopia loyi a ringanaka ni ntlawa wa Mozambique bola lin'we a ta ku yini ke la yena a ta suka la yena Tadas Tadas a suka ni bola papola mpomaungu bola li ku yini le ku nyiwa nhloko la yena a huma mani la yena Alan Alan wa huma a ku yini ke la yena a zama ku kanganyisela ya ka Florisinaldo Florisinaldo li peta ka mubayi mubayi va mi tekela bola la yena vapeli va Ethiopia va zama ku kanganyisela la yena manikeli wa nga ta huma ni bola xihantla ngopfu swinene la yena peta a ta ku yini ke va le ku ni cartown li nyikiwaka Julio a cartown amarelo li nyikiwaka Julio se ku ni macartown mambirhi ma nyikiwaka lana ka ntlawa lowu wa Mozambique a ku yini ke la yena a ta huma la yena Julio Boas a papola vapeli va ntlawa wa Ethiopia a tlhamukela João João a tlhamukela bola li dandzisa laya xikarhi a komba swaku yena mandaka a cikumetela hi xihantla ngopfu swinene ya ka Diego va ta famba la yena a sindzisa la yena mpeli wa Mozambique a ni vambirhi vanharhu kasi bola liya liya kwini liya liya luza lo ku cumetela ka bola ku lombaka ntlawa wa Mozambique mubayi kambe wa nyimanyana wa godolo la yena mubayi a yena Florisinaldo a nga ta cumetela bola a cumetela bola Florisinaldo liya ka mani liya ka Diego Diego a tisaka Florisinaldo kasi swi tsandzekile la yena hinkwaswo vulaka swaku bola li ta tlhela li ve li cumeteliwa kumbexana li ta va bola la kona li lombaka ntlawa wa Mozambique fika nomulo Mozambique loyi a ringanaka ni ntlawa wa Ethiopia bola lin'we makelo lameke la yena ku ve a ta lontsa a bola la kona leli a tsutsumaka ku ve a lontsa bola la kona wa nyimeka la yena i Alan Alan a hlehla ntsako wa nyimeka la yena a zimaku pula la yena ku ve a tiva swa ku ta yisisa ku yini Alan a peta bola xihantla ngopfu swinene ve vu khavela xihantla ngopfu swinene bola li tsemiwa la yena hi vabeli va ntlawa vapeli va ntlawa wa Ethiopia hinkwaswo va lomba bola la kona lombaka Mozambique a hi fambeni mafana etshembeni Alan ni bola a ta tlhela va li Baba bola la khona balona isikhathi sakhona siyanda ngoku sinene. Achusile impela pethe siyanda ngoku sinene afamba Alan nahlanza ukusungula gasanga afikanga. Gasanga busa bola lo meletelweni kabel mabelela kusaseka. Ba umalema mabeli manikelwa ngathi abantu bola lena impela wenza wa Ethiopia. Tadesi kwadarage tuke kwazo sa Nkushi akwini ke lena vateka bola emanikelwa nga ta famba la Diego vanhu vambirhi va mutiva Diego apa bola hlamukeliwa lena empeli wa Ethiopia Tadesi ai mayeso swa fana va tlimeni mikolo i tlima mikolo nakona sintsaveta lumeya ka minkoka leyi khomeliwaka hi mubeli Tadesi Joka Ethiopia uma le bola pfaleni lweyo vata kuyini ke mabeli va Ethiopia va zama ku pfala akuyini ke lena hinkwaswo swo va zama ku veva pfala emanikelo a humaka lipola lena mpeli lweyi wa Ethiopia a huma lena Lushur va khava lena buba xijekani va ku fanele ku ve ku khatisiwa Mozambique va le ku khaviwe Lushur layana Jekan xibuba ata ku yini ke lena va ta londza xikhatisi vabeli va ntlawa wa Ethiopia Lushur ya nga ta londza xikhatisi a ku yini ke lena a nga se chusiwa mbompepo a ta chusiwa layana a ta chusiwa Lushur a chusiwa Lushur apa bola mpfumawulo a tlamukela João a nyima lwa humaka xandla ngopfu swinene João a peta la kumeka ka mani u kumeka ka mubeli stay ya ku yini a peta xandla ngopfu swinene layana kasi ha apa bola mpfumawulo liya ka tendasa ku khamukela layana a nyimeka swi va ku lunghisa ntlangu a ta ku yini tendasa apa bola mpfumawulo bola ndlela a ndza twa ku ya yisa kampa ata ku yini ke layana ata huma layana ni bola emanikeliwa humaka tandasa pa bola mpfumawulo va huma layana vabeli va ntlawa Mozambique xiandla ngopfu swinene va zama ku kangela layana ku na nchumu emanikeliwa nga ni bola layana bola leya bambompepo swi vula leswaku paro jogo mbompepo a nyikela ka mubeli lweyi va huma layana a sindzisa layana vabeli va ntlawa wa Ethiopia emanikelo wa humaka ni bola layana mpeli lweyi wu Efison Kidana a zama ku huma kakanyisa va tsama vabeli va ntlawa wa Mozambique emanikelo wa humaka pakani a peta xiandla ngopfu swinene ku ya ka mani ku ya ka mubeli pakani liya ka mani liya ka mbayi a hlantswa ku sungula a hlantswa vumbirhi va khoma bompepo layana swi vonisisa hi nkarhi wa ku enela ku para joko ku ni leswi swi ya ku swa twisisiwa layana a ku yini ke layana xikhatiso lexi xi nga ta va xi londziwa layana ku kumeka Florisnalto layana ingaku yena a nga ta londza xikhatiso lexi xa ku chavisanyana ngopfu loko xo londza u tive hala ku lavekaka kona loko xo londza yoite hi la ku lavekaka kona va tshuka hi kuma andzu lowunene ku na Florisnalto ku famba stay na yena kasi ku nyimeke Florisnalto ya nga ta londza xikhatiso a ta suka Florisnalto apa pola Florisnalto liya pa swina leyi pfaliwa layena vapeli va ntlawa wa Ethiopia va humaka na vapela nkarhi wutsongo va sindzisa layena vapeli emakelo mpeli wa Mozambique a ta hlantswa layeka ku sungula pete ku sungula hi lweyi Diego bola la afrikanga leyi la wela mavukweni ya Tadesi eka Tadesi va huma layena xandla ngopfu swinene bola leya ka mani leya ka mupeli Mubai, Mubai aku lintri, apete janda kau fene Pascual, Pascual aku ini, huma leh janda kau fene, nata sinsi saleh, naka sebat sama bapak bantu awa Ethiopia, tak sinsi saleh, naku sengkuan suya kaman, suya kan pelu bantu awa Mosambik, kaman kelu bakan pola leh, naya Pascual miam, aku ini kaya bat sama pola bapak bantu awa Ethiopia, bacuk metu leh janda kau fene, naku bapak Mosambik, pola leh lu saleh, naku pampe pali kunin, aku nang cum, siya man fene, bata sinsi saleh, kaya leh, naku kelu aku makan pola leh, naku pelu, Mu peru Ethiopia lu shora sama ku human karut tongo kusakuni skati sulena. Waitende set minutos kuchutan sena ya timani tinaru kuve mtangulo unyema. Kuhuma stay kungena Sharifu. Sharifu elweke yendeke golo ka mtangulo unduleke. Carlos Sharif yeneke angena ka. Wow, umile lana stay. Nakona ka tsawaye Ethiopia angena ana Emmanuel angena Emmanuel kuchira 3 minutes pela kube kuchira 20 minutes mbiri kube pala 90 Bakuin kelain mabeli man kelu angkat awam pola lain ampelu antawa Mozambique man kelu makan pola lain ampelu I Pir Japeta pola sian takut fina masuk angkat lain man kelu makan pola lain sian terus naik Sharif Sharif asam oksan tol lain aku nang cium bat sama mabeli antawa Ethiopia I man kelu afa baka lain Pascual asinti sa Pascual anda skatis Pascual acuh ampelu Ethiopia lain agasi asma isa sosue Bahu malayan membelwan tawa Ethiopia. Emak keluar rumah kakak lain membelwa Ethiopia. Bahu ini kelaya membeli emak keluar kata orang pola lain. Angkasa lula membelwa Ethiopia kubah orang pola lain. Saya tak kupas nene kubah cuci waktu belwa 88 minit. Kau cerita pada dos apa pola lain. Kamu kelas João engkau kau nela tahu malayan João. Apa saya tak kupas nene emak keluar rumah kakak lain. Ei, mobile Sharif foi peta já andou com fine. Pode preparar nada. Ale. Ale alcheil simulsio, ba uma leva pe mantau Mozambique, marca lo, marca por ali, já andou com fine em pelbe. Ei. Mobile Pir já sabe com uma lena, vai sentir essa peta já andou com fine. Akufamba man lena, akufamba. Mobile Nyampule. Apeta pole senta kufunene Sharifo apeta kamani ka mbeli nyampule azama kuhuma lena karutsongo lena matsema mabeli vantlawa wa Mozambique atafamba ni mambiri manharu ahlantwile lena atapeta famba mfana famba mfana ata kuyini lena vapipiritana lena azama kuyini akuhlantswa vateka mabeli va Ethiopia vabela vateka va Ethiopia vakuyini ke lena Vazama kufamba lena. 6 minutos. 6 minutos yenge teluwa kakupelwa 90 minutos. 6 minutos yenge teluwa kelana. Watafamba lena. Watafamba lena Diego Pelembe lwa komba kakwa karele ngoku sinene la kan ntlangu lo. Watafamba lena man kelwa ngana tshimata la bola lena. Manikelo nga tshimotela bola lena ai se munisa kahle kusa tinhlaita kona ta hipalela nya ka tsong ba man bola lena ba pelwa tsong sambiki xa ntako swinene apeta lena manike Sharif anga tsoma ko man bola tsoma kangela lena ko pelwa xenge xa 6 minutos ba ta famba lena manikelo nga ta huma lena ata huma lena kwa shilumba shilumba Antawa wa Antawa Ethiopia wa nipola lena batema lena Bakuini ke lena mapelwa Mozambique Aishwa wanga afamba kamba kutange mpelu mungu wa Mozambique Apala lena kwa shuluba kwa kuchimata la pola Antawa wa Ethiopia Ata chimata la pola mapelwa Antawa Ethiopia lena Imanikelu wanga tawa Ahuma nipola Asama kula visisa nukuchukisisa Kwa kuimani ke Angata lonza shkatisleshi I mupeli Mushoriwe Mushoriwe teka bola Daka shkosini Ata chikumatela Shanta ngopse nene Ata kuhini kela ena Kumpelua u minuto Kali tantana yi Mwendingi wa kumpelua mpepo Bata famba lena Man kelua ngata wanpola lena Mpelua wa Mzambiki Kusa Kube nishikatisu leshe Njuka mpelua Nta wa Ethiopia Fata uma lena Mpeli man kelua ngata Ulula misa pola lena Hii mpeli Mpeli Ya chukisisa kasi lena Ingako Mupeli piri shasa makuma isha ntako pshinene matapapa lena Apeta lena isha ntako pshinene Tlela liyaka mbani liyaka sharifu Sharifu aku ina kankera lena Apeta lena isha ntako pshinene Matapapa pelo Mzambiki aku ina lena Tasintis ima nkelwe Mupeli mubayaza makuhuma Matema mapeli wa Ethiopia Masinza mapeli wa Mzambiki anipola lena isha ntako pshinene Zama ukankera lena Mupeli lwe pakani Angaza makufamba peta lena isha ntako pshinene Ata huma lena aku ina Asha ntako sungula apeta Isha ntako pshinene laka Florisnaldo akuli mtia makuli kangele Apeta queen Apeta la kumakaka queen Kumakaka mubaye Bata shantwe Isha ntako pshinene chuka Mzambiki lwa ngata huma Isha ntako pshinene kasi akana nchumu lena Kani nchumu pele kusa Pola lani Kaminenge ya ntawa wa Mzambiki Kasi lili ya luza lana Kula kuchukumete laka pola kulumbaka Mzambiki Tafamba lana Alan Teka pola kuchukumete la Alan Chukumete isha ntango pshinene Kauma wabili wanta wa Mzambiki Ama guli mtokola lana Peta isha ntango pshinene Tula lwita Desa ya mkela pola Tula ya mkela pola isha ntango pshinene Altandisa la eshkari Papole mfuma ulu Aku yini kela ena Vakunye nshoku wabili wanta wa Mzambiki Kupeli wa 3 wa tmeneti Kali ita 60 niku wake mpwa mpepo Mzambiki Ethiopia Afamba lena mapili wanta wa Mzambiki Zama ukangela lena Akangela Afamba lena zama ukangela Peta pole shanta kufileni Malkelu wa umakani pole lena mpelewe Mpeli Pasquale Ahuma lena shanta kufileni Yaka Florisnaldo Florisnaldo aku yini Asanto aku yini Apeta la kumakakamani Kumakaka shwanki Kasi lena ya umbuluka eche Kwa shumula kube Kuta Vendish katisi lena Shifula kushlumba Mzambiki Shifula kushlumba Mzambiki Shwanki mubai Elweke Abafisiweke lena Abapola Isha antango pshinene Pola liyama kukweni ya Tadesi Adandisa Tadesi Lela papole mfuma ulu Pola liyama mfukeni Afama lema peli mankelu yanga tauma lena Apeli wa Ethiopia Kasi Auma lena Shwao João, chegou até lá pola, chanta com o final, como é que campeão é ala, não fala mais lá, chanta com o final, zamo que chanta ele lá, na com dois, três, a queen, até Roma, a pétala como é que camano, como é que cá, Florisnaldo, Florisnaldo, a Roma, né, pola, al pétala, chanta com o final, como é que Joaquim, o pai, a chanta era Joaquim, o pai, irmão, Birmanar, pétala, pola, como é que cá, Florisnaldo, a pétala, chanta com o final, aí, tu, ele, em pé, ali, vai, a queen, a tela, como é que cá, Joaquim, o pai, Joaquim, o pai, ele, feliz, liaka man, liaka mpelwe, pakana kuhina, zama kusinza veta leana, kasi, mpona li vula mfako, ita chukumeteliwa, vapeli va, Mozambique, Florisnaldo, chukumetela pole, santa kumfineli, liaka man, liaka, Nyampuli Junior, kasi, ay, Nyampuli Junior, ay, vula lishako, Pasquale Miambo, ahuma leana, mpelo Mozambique, asintisa leana, Aku ini ke Pola liya luza kunene Fala kube Li chikumeteli wa vabili vanta wa Ethiop Karilo Armindu Masingi Numo ikisetu wa kuranzeka Antango Ugama kola Mozambiki Ethiopia Naina Kambe Sharsima ilefaku Hitayaka Magrandish penalidad Nakuve ita Tetati magali itisaku Imani nena yakona enyimela kuve João alilwei a kumaka kumbexana alilwei a hi vonelelakela ku laveka kona Armin Masinge a hi navela kuve mi hi khomelanyana katsongo na hi phuzanyana mati kuve hi ta vuya hi ta hlalela a minkarhi leyi ya mapenaldad nga swikhati swikulu kasi bene ya swikhati swo mabelele ya mapenaldad ku ve ni ku kumiwa nhenha eka ntlangu lowu
1: hi zwana hi bongile hi ta ngana hi khoma tihandlela hi seno kasi ha vona ku zwini swi tumaheka ka mapenaldad lawa ma tubeliwa i kama lowu wa ku karata hi ku laha xin'wana xikhati ku fa njombo a ku humelela hambileswo a majaha ma tikombile ku ma kona ma na ntamu hambiloko va nga swi koti ka legi khati a makhati mataku swi kona va tiwula loko hi wulawula hi ta ku khavelega xikhumba atikweni ga Musambike hi tangana hi koka moya hi seno